sidinist seishig zeinugus muris gapi ita galtu chunona be kudikon vuri lantrum agus tetoch taurniach vanaitichi guan sharin tinoch tach be muris gapi inirrna tida edir chukhiem agus nigim salsi sa vesitioch tisisht